zingpa ahong ki puan khyangna fm zalkhat point le mega hertz akashwani chochanpura pan paite program hi tu singkali hun sewa thangboi samtel apolte apan po paton dan ngei nala ngai nai nei di ole lama sapen diun thangboi samte le apolte apan ipung laya zingwai chi la ingai khe masa pending

Zingkapha agas fani turtanpur FM zala khat pointli megahertz akun zingkalam nidan som nidan sagile minute som alhin tolhonin thado program ke pantai tu zingka ahi lining le loi hon pula pala asa ho le roots of HIV ti ingai diu ahi ole tu hin ngai panu hite lining bai te le loi hon pula pala asa ho

akas fani turatanpur nilhan dan gumle kim alinting pathin wa chanela prislav thimei kim loi hon asa ho ingai diwa hi tun jingkan dan sege minute som thum alin tol hanin ipado ki chaitai montina thado program ngai jos na bon chaveni khomannu chetau.

0: Akasvani chuchanpu twainingai taku let thaulen misau le polte pan la twaleng miso kampao ahi ole tu ni taglam dangale mini somlinga hongken to ki tonin tangkam king kilo munse inangai sunjom non dingwa gangte kampao apu pala paulalson gangte le polte pan inangai sunjom ding
1: กลางทหารลาขัดสายดิ้ว